0: Lalimiso Thobela FM mashato wa tsebole boithabisho
1: Matjaji a go tonya a marega a khona ke kofi ye le bebe ya Cremora tsedimusho ye ya maemo a buso o itlisetswa ke Cremora get that Cremora feeling
0: Jabuso o di Lalimiso.
2: Alright, tla ke re lebelle jalo maemo a buso mi senyale khono go ditlamiso tsa Thobela FM. Ke dimela jalo ka province ya Gauteng, maboneng ka Johannesburg, tsela le sebetsi la Tswane senyane, le sebetsi swa e ka province yela ya Limpopo, Polokwane, Gabo Maria, le so memo se periti, ba pala burwa, le se peri mo se peri tsela, bela bela se swa e le se senyane, le palale, le se peri mo se peri charo, buko ni bupirima ka mola Mouthtown, ke mafikeng se swa Smesignani, Rusty Dusty, ki Rusty Bex Soil Smesignani, kitume la kamola provincing ya Mpumalanga, kamola Mbombela, le smeti ma sumpedi, ne secunda tila, le smeshupa, jekamuka, dijo holika la maima vos, kamo Afrika Burwa.
1: Kamuka, ria shoka maikuto ale a Cremora, atisha oburuto bagai, aswana logotwa, uwaka rejuli chachi kamuka. Le bebe la moswana noshi le le dira gore kofi yaka e be e kgethegilego mme balapalaka ba ipsina ka tatso ya le bebe motepeng Cremora e dira gore tsotlhe tseo re di dirago di phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothiša mare e khumanele tatso ya le bebe ya go relela go sa swetse gore ke tiragalo efe ke ka Cremora feeling.

0: DJ Oka, DJ Oka! Senha que tá pra tela! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah!
1: Dalam rupa Dalstrom, Provinsi Mpumalanga, ikhumuletse irilitu, re khumane go 87.7, goba epong ya gago ya SABC Plus, Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.

T-shirt ke toka T-shirt ke te motho aye kae aye Botswana motho aye kae aye Kaswa Mozambique ke tsona tse ke tla transfer fa bo Mauritius bo kae kae bona ka re ka follow good man ke nya ga na mo ha